0: Itoyo Kado mengubah cara menjual makanan siap saji kepada pelanggan karena menghadapi kenaikan biaya wadah plastik. Harga bahan tersebut naik sekitar 20% di tengah konflik Iran. Itoyo Kado biasanya menjual makanan siap saji seperti tempura dan sushi gulung dalam wadah individual. Untuk mengurangi penggunaan plastik, jaringan supermarket itu akan meminta pelanggan untuk memilih jumlah yang diinginkan dan memasukkannya sendiri ke dalam kantong. Perusahaan tersebut menyatakan berencana untuk berhenti menggunakan tutup plastik pada kemasan beberapa jenis daging segar. Plastik pembungkus makanan akan digunakan sebagai gantinya. Plastik pembungkus untuk produk mie siap saji juga diperkirakan akan dihapuskan. Pejabat eksekutif di Itoyo Kado, Doi Hiroshi, mengatakan pihaknya tengah mempertimbangkan alternatif lain karena menganggap pembebanan biaya sebagai pilihan terakhir. Ia menyebutkan bahwa perusahaannya akan mengupayakan ide-ide baru yang menguntungkan pelanggan. Raksasa peritel lainnya, Ion, juga tengah mencari cara untuk menyederhanakan kemasan produknya. Langkah serupa diperkirakan akan diikuti oleh lebih banyak perusahaan lainnya.
1: Kita ke berita selanjutnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan kesediaannya untuk mengadakan pembicaraan dengan Presiden Taiwan Lai Ching-te tentang kemungkinan penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan. Trump menjawab pertanyaan dari wartawan di pangkalan gabungan Andrews dekat Washington, D.C. pada Rabu. Ketika ditanya terkait kemungkinan menghubungi Lai sebelum membuat keputusan tentang penjualan senjata, Trump mengatakan bahwa dirinya akan berbicara dengannya dan dirinya berbicara dengan semua orang. Mengenai penanganannya terhadap masalah tersebut, Trump mengatakan bahwa negaranya mengendalikan situasi dengan sangat baik. Kemudian ia menggambarkan pertemuan puncak pekan lalu dengan Presiden China Xi Jinping sebagai pertemuan yang luar biasa. Trump menambahkan bahwa negaranya akan mengupayakan hal terkait Taiwan. Pekan lalu, Trump mengomentari kemungkinan penjualan senjata ke Taiwan setelah bertemu dengan Xi. Ia mengatakan harus berbicara dengan orang yang memerintah Taiwan. Lai pada Rabu meresponsnya dengan mengindikasikan kesiapannya untuk mengadakan pembicaraan. Sebelumnya, Trump menggambarkan kemungkinan penjualan senjata ke Taiwan sebagai alat negosiasi yang sangat bagus. Kantor berita Reuters melaporkan bahwa percakapan antara Trump dan Lai akan menjadi perkembangan diplomatik yang signifikan karena Presiden Amerika Serikat dan Taiwan belum berbicara secara langsung sejak Washington mengalihkan pengakuan diplomatik dari Taipei ke Beijing pada tahun 1979.
0: Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin mengeluarkan pernyataan bersama berjanji untuk memperkuat interaksi strategis bilateral. Keduanya mengkritik serangan militer Amerika Serikat Israel terhadap Iran sambil menekankan solidaritas dengan mendorong kerjasama di sektor energi. Xi dan Putin mengadakan pembicaraan dan mengeluarkan pernyataan bersama di Balai Agung Rakyat di Beijing pada hari Rabu. Dokumen tersebut menyatakan kedua belah pihak sepakat bahwa serangan militer oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran melanggar hukum internasional. Pernyataan itu menyebutkan perlunya pihak-pihak yang bertikai untuk kembali melakukan dialog dan negosiasi. Pernyataan itu menyebutkan bahwa Jepang mempercepat remilitarisasi dan mengancam perdamaian serta stabilitas kawasan. Disebutkan juga bahwa China dan Rusia menuntut agar Jepang menghentikan militerisme baru dan remilitarisasi. Dalam pernyataan itu juga dijanjikan bahwa kedua pihak akan bekerja sama di sektor energi.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengindikasikan akan mempertahankan opsi militer terhadap Iran sambil menunggu respons dari Teheran. Trump pada Rabu mengatakan Amerika Serikat berada di tahap akhir terkait Iran. Ia mengatakan bahwa kesepakatan harus dicapai atau Amerika Serikat akan melakukan beberapa hal yang agak tidak menyenangkan, tetapi ia berharap itu tidak akan terjadi. Trump pada hari yang sama mengatakan situasi saat ini berada di ambang batas. Ia menambahkan bahwa jika tidak mendapatkan jawaban yang tepat, situasinya akan berkembang sangat cepat dan Amerika Serikat siap untuk bertindak. Trump juga mendesak Iran untuk mematuhi tuntutan Amerika Serikat seperti tidak memiliki senjata nuklir di masa depan. Ia mengatakan bahwa jika dirinya bisa mencegah perang dengan menunggu beberapa hari, ia akan melakukannya. Trump menambahkan, jika bisa menyelamatkan orang dari kematian dengan menunggu, itu adalah hal yang luar biasa. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi di Teheran pada hari Rabu. Pakistan merupakan mediator dalam pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat. Media Iran menyebutkan ini adalah kunjungan kedua Naqvi ke Teheran dalam 10 hari terakhir. Pezeshkian melalui media sosial mengatakan Iran secara konsisten menghormati komitmennya dan menjajaki setiap jalan untuk menghindari perang, semua jalan tetap terbuka dari pihaknya. Ia menambahkan saling menghormati dalam diplomasi jauh lebih bijaksana, aman, dan berkelanjutan dibandingkan perang. Kantor berita Tasnim Iran yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam mengutip sebuah sumber yang dekat dengan tim negosiasi yang mengatakan bahwa Iran sedang mengkaji pesan baru dari Amerika Serikat yang dikirim melalui Pakistan. Sangat jelas bahwa Iran dan Amerika Serikat masih berbeda pendapat mengenai pengembangan nuklir Iran, pembukaan Selat Hormuz, dan blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Sekian warta berita dari NHK World Japan.

0: Jumpa lagi dalam program Cara Mudah Berbahasa Jepang dari NHK World Japan bersama Mika Velma dan Sigit Purnomo.
1: Hari ini pelajaran 12, bagian ke-1 dari 2 bagian untuk mengungkapkan kesan dan menjelaskan sesuatu. Tam, mahasiswi dari Vietnam bersama Mia, fotografer dari Cina, mengunjungi kuil Sensoji di Asakusa. Mereka menuju kios penjual jimat.
0: Jimat Jepang atau Omamori diyakini bisa membawa keberuntungan atau untuk tolak bala. Mari kita dengarkan pelajaran 12.
2: Kore kawaii omamori desu ne.
3: Honto kawaii.
2: Kore mo ii desu ne.
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び。
6: 恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
0: Kita ulas percakapannya.
1: Tam mengambil sebuah jimat yang ada lonceng kecilnya dan mengatakan,
2: これ、かわいいお守りですね。
0: Ini jimat yang menggemaskan ya.
1: Mia setuju.
3: Honto, kawaii.
0: Iya, benar-benar menggemaskan.
1: Tam melihat jimat lainnya yang menarik perhatian.
2: Kore mo ii desu ne.
0: Yang ini juga bagus.
1: Pramuniaga menjelaskan.
4: Sore wa enmusubi no omamori desu.
0: Itu adalah jimat enmusubi.
4: 800 yen ni narimasu.
0: Harganya 800 yen.
1: Tam tidak terlalu mengerti apa yang disampaikan Pramuniaga.
0: Enmusu.
1: Mia membantunya.
6: Enmusubi, koibito ga dekiru omamori.
0: Enmusubi, jimat perjodohan untuk mendapatkan kekasih.
1: Tam meminta Pramuniaga untuk memberikan jimat tersebut.
2: Ja, kore o kudasai.
0: Kalau begitu, saya ambil yang ini. Omamori dibuat untuk berbagai tujuan, seperti misalnya biar sukses dalam bisnis, keselamatan perjalanan, agar dapat nilai sekolah yang bagus, dan yang lainnya.
1: Tam memilih jimat biar enteng jodoh.
0: Ungkapan kunci kali ini adalah jimat yang menggemaskan ya.
2: Kawaii omamori desu ne.
0: Harap diingat pola ini, maka Anda bisa mengungkapkan kesan dan menjelaskan sesuatu. Berikut ini penjelasan ungkapan hari ini.
7: Kawaii
0: adalah kata sifat yang artinya menggemaskan.
7: Omamori
0: adalah jimat.
7: Desu
0: mengakhiri kalimat dalam cara yang sopan. Sementara
7: ne
0: ditempatkan pada bagian paling akhir suatu kalimat dengan harapan lawan bicara Anda menyetujuinya atau mempunyai perasaan yang sama. Poin hari ini tentang kata sifat. Sama seperti
7: kawaii.
0: Semua kata sifat yang berakhir i disebut kata sifat i. Kata sifat i bisa memodifikasi kata benda yang ditempatkan sebelumnya, seperti
7: kawaii omamori,
0: yang artinya jimat yang menggemaskan.
1: Tapi Mia tidak menggunakan kata benda. Ia hanya mengatakan honto kawaii. Ia benar-benar menggemaskan.
0: Bisa juga. Sebuah kata sifat i bisa berdiri sendiri, seperti untuk
7: kawaii
0: atau menggemaskan. Menambahkan
7: desu ne
0: di akhiran akan membuat
7: kawaii desu ne
0: terdengar lebih sopan. Apakah ingat saat Tam mengatakan
7: kore mo ii desu ne,
0: yang ini juga bagus. Kata i dalam ungkapan itu juga kata sifat i.
1: Sekarang dengarkan dan ulangi.
7: Kawaii. Kawaii desu ne. Kawaii omamori desu ne.
0: Mari kita dengarkan contoh percakapan lainnya.
8: Mite, kono T-shirtsu.
9: Omoshiroi desu ne.
0: Berikut artinya.
8: Mite kono T-shirtsu.
1: Coba lihat kaos ini.
7: Mite
0: adalah kata kerja yang berarti lihat.
7: Miru
0: dalam bentuk te yang merupakan cara kasual untuk meminta seseorang melakukan sesuatu.
7: Kono
0: artinya ini.
7: T-shirt
0: adalah kaos.
9: Omoshiroi desu ne.
1: Menarik ya.
0: Ungkapan tadi menggunakan salah satu kata sifat i yang baru saja kita bicarakan.
7: Omoshiroi
0: artinya menarik. Dan ne ditambahkan di akhir kalimat untuk mendapatkan persetujuan atau berbagi kesan yang sama.
1: Sekarang ulangi.
7: Omoshiroi. Omoshiroi desu ne.
0: Mari kita latihan. Bayangkan Anda berada di sebuah toko roti yang enak dan terkejut rotinya lebih besar dari yang Anda bayangkan. Coba katakan besar.
7: Ooki. Ooki.
0: Cobalah.
10: Ooki desu ne. Ooki desu ne.
0: Berikutnya, Anda berada di toko souvenir dan melihat sebuah dompet yang bagus, tapi mahal. Coba katakan mahal.
7: Takai. Takai.
10: Takai desu ne. Takai desu ne.
0: Bonus ungkapan hari ini berasal dari ucapan tam. Harap diingat ya.
2: Kore o kudasai.
7: Kore o kudasai.
0: Artinya, saya ambil yang ini.
7: Kudasai
0: adalah ungkapan untuk meminta sesuatu. Saat belanja, katakan ungkapan tersebut sambil menunjuk barang yang Anda mau. Atau, jika berada di restoran, tunjuk menunya dan katakan
7: Kore o kudasai.
0: Pelayannya akan mengerti.
1: Sekarang giliran Anda.
7: これをください。
0: Kita dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び、恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: Waktunya panduan perjalanan Mia. Sandiwara singkat hari ini berlangsung di kuil Sensoji. Jadi kita akan berbicara tentang kuil di Jepang. Ada dua jenis. Kuil Buddha disebut Otera dan satu lagi Jinja, kuil Shinto.
0: Kuil ada di seluruh penjuru Jepang. Sejak dahulu kala, dewa-dewa Shinto disembah di Jinja. Sementara agama Buddha masuk sekitar 1500 tahun lalu.
1: Kebanyakan kuil populer sebagai tempat wisata. Salah satu alasannya adalah keterampilan dan teknologi kuno yang digunakan untuk membangun kuil, patung-patung Buddha, serta artefak lainnya. Dan tentu saja tamannya yang indah.
0: Kuil Buddha Sensoji yang ada dalam percakapan hari ini dan kuil Shinto, Meiji Jingu, merupakan tempat wisata populer di Tokyo. Di Nara, Jepang Barat, juga ada kuil Todaiji yang terkenal berkat patung Buddha Agung. Sedangkan kuil Shinto Izumo Taisha di Provinsi Shimane dikenal sebagai daerah yang penuh dengan mitos. Kuil-kuil yang populer biasanya disesaki pengunjung, jadi saya anjurkan untuk datang di pagi hari saat gerbang baru dibuka. Sekian cara mudah berbahasa Jepang kali ini.
1: Sayonara!

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.